0: tsena tsa hora ya borobong di fella mona ke khutla hape ka tsa hora ya le shome e tlabolle
1: thutuloha o itlabolle ha monate ho lesedi FM le thatohatsi ya hao tholwana moletsane thuli baby
2: ke sense ke o hwehla ke ya tlase mofutu
1: ka mantaha ho isa ka labone ka hora ya borobong hoseng ho isa ho ya le shome le metso e mmedi mosegare ho lesedi FM fela ke molelwa
3: Mamedi ho fela ho le jwalo lesedi FM ke molelwa dumela mo mamedi wa tsebeletso ya lesedi kai kapakai mo mamiseng lesedi FM o le hona teng mo mamedi motla ke ke re ka mehla re ne re ka ba bomang tsebeletsong ena ya lesedi ntle le wena mo mamedi o motho wa bohlokwa o dumedi so ke tholwana moletsane ke tulu baby ka sebele lenane lena le o re kena ho lona la itlabolle ke mantaha re qala beke ha ke tsamae ke le mong tjola ka mehla maletsa sisi jake ke mhlophisi wa lona DJ Lafaskiena ya hlophisitseng mino mo mamedi motle e be a bile joang mafelo a beke a hao ba ne mba boloka ke a tshepa le sebeditse hantle ba ne mba nyadisa ke a gola le sebeditse hantle e maemo a le godimo mafelong ana a beke e a batlile ka nnete a senya mekete e mengata o bathong empa ke tshepa gore le sebeditse hantle ka nnete ke a leboha ha ntho di tsamaile hantle ke ne ke le ka monaka kerekeng ya Mount Zion AME maobane kama na kama ngawung kia leboha ha holo fela todi sama ile hantle kamuhelo emu futu kaneti kile wile ha holo mabido motle ere lena la itlabolle le utlabolle hape le kajeno meke kere refetula bopilo le haile pa mutole mumfela itlabolle itlabe isebedize ereku amuhele ka male moloki

0: yankulu labantwana bayahlanya kuri ba mpulelisa lezulu man bathi bona bafuna ukusetsa emapetla banya kuri fetsa how can I have
1: banyana babanya kuri fetsa
2: fetsa
1: fetsa.